0: Unoxival ila inna giyawi unungittura uxsimang mato 1000 naisaktawi 2021 mi. Kanok li asitjang na ko kasuki view naisaya kiyang mikpata.
1: Unong naksawlog may yuwi kulang nang ito. Kau di laku kupi jaga yang mepeta. Una atau utahkan mak itu nasak tahu teko atau tu mak yang mata nasai beli ayuwe datat di laku siu. Ama inut itu tu kisi dia cekan ni rumah kucing. Nalu naikkan ni logo halau tengah 1-833-314-3652.
0: Kau yang nama? Kau yang nama
2: O kakatigi yun nasilawa kumane ka eo kana yoktana tuki moktitigi yao yokpairi yitti kumaktik kunno. Huyen na mi mani ka unikakun nasilawa vi. Taki yo ataan wakpalle yirin ming mat pivalle ukayo maktaw ngang na yirin ming matakullik utirin na rivok pivalle ukayo maktaw rog tilugi.

0: Wani, tamakua sana nasungni nak nakua mi siu teru tiki sutu ina mi ilitiva lir sema jerpi tema nga sana ngua katta drave.
1: E tama ko aji in tu amur sana ne sabi ga jang ni lo amur tuga ni sao na ni uyak ni lo aji in tu na umuta. Ya ko sabi ga jang sana ya bo ni piti ga ya kaklo ni. Kili tak sasi ya kul kuyu ru ta kaklo ni to kili ga ya kaklo ni. Da ima na mana ga uti ila kaklo ni. Tama ko ni ili tu ru uyak tonga.
0: Begi ari sak tilusi ilin nea katitit isuriti katigi jain nagalok begi.
1: Makoi naro, mak pinga suro ro tu pinga suro pinga graduate kato ro ngi makoi naro no graduate ro.
0: Kano lake pigo supi isuriti gawe.
1: Ik pigo suro ro ngi tu kese ngi tu bate kunga iklo sa morra. Anu kato ya kato ya na ngi nasa kuru ya kato dilio. Te kunga sa ngi uban ni kango ngi dilio ro sa ngi. Itu radar kamu tak kurang makuk tu di dar lu di.
0: Naro nangi latar tu ilit tiga maru ni ilin ni aku maru ni in nau ruah ruah lu ni lu ni pijak saya.
1: Itu in nau ruah lu ni pihon nak sekali mana makuk lu ni ilin ni aku tak nangi tu in nau ruah lu ni kau jenis sul latar tu kau jenis sul nak tu bina.
0: Ibu kisuri angani pikku kisuri angusemabe.
1: Mana tak kuning asal najan neng. Tapi mak mesti pikku je nak ke amaru. Tapi mak pikku je lagi tak tua angut lune. Tua pinya kang ya silik lune. Ang mayo ilah putu kah lune. Tak ku senang gua kuri tama angut ketinggalan elit juga tama tu mau ilangin. Siobam matu kah lame atu kah lame siobam matu kah lune. Kangane Senat juga ni aku anggung dulu juga anggung dulu ni, dan ayuh ni aku anggung juga dulu ni. Tapi kalau ini begini aku nak aku ambil ya kerut teman nak siapa anggung dulu ni, siapa muda bawa ni pergi juga. Tapi kalau ini juga aku tu umur juga, teman senat juga tema. Wah senat begini juga lagi aku tak tema.
0: Juga amaru tak kuasa bagai saya operuni sebagai kabel luni. Biar gaya tu nak sewan sana nasuk lagi.
1: Juga biar gaya tu nak selat dar. Nipit itu gaya kami macam itu memotor aku tujuan. Tapi kalau atur asam gaya juga aku tujuan kurang amaru. Uk tu semua nak selat mau aku tujuan selat dar nama lay professional lay. Pitiya letak asam ni muka makku ada baik dia waktu tak.
0: Kisah yang saya masuk pitiya mengani ilin ni ada pergi arah dulu.
1: Iku hari dah orang tak kurang tua orang sana saya mengata suka ema pitiya yang saya jaga kata ada emen naik tu ni cuma dikira sana jaga kata. Kasih ni kena sengat tak kerana itu emen ni pitiya yang buat dia orang itu bangun pitiya.
0: Ili seji ujiru suksima yuksoyo ili baliani sana yunnatiani kano tu sakvige kata rupi upianik siya kangave.
1: Sibullak pami isimu yaga kata taimu neti marra taana sana bigi yabur iksi nama kapia nama ilua kaya tuari tupani lhami saru maksaw tuari tupani lhami Ikumar juga ikumar itu baru luar tempat ilangan eh, tapi ko ujuk sekarang ujuk sekarang ujuk setiap hari tu kisah ni aku juga malu, dan nak pergi luar orang kita, aku tidak melihat ni orang semua macam, aji yang kita orang ni dah nak kisah ni ujuk sekarang amar sana aku tin. Kano atok sa mga yan na kaparuk kita kakuha sa nakotin ni Mahal Iksab. Tisiwa ko nung tayo kung uyakin ng sila ko lang tisa na paanon. Dahil mapiging kita to aking kitay ko na ito ang mga tigo uyakin. Kitliwag sa mga tiyo kaya sa mga tiyo. Dahil man mo kasi na sana niya kaya. Dahil man natin na sana katra ang mga tiyo. Tamag ko at tigo may kaya sa nga kano sa nakotin niyo. Ito kaya sa nga kawa yung manik ko. Tamag ko upigay ako na yung katra ako. So kaya atok sa mga yan na kaya rawagin. Joke, innaro ko.

0: Nio vek saka kattarik pe e view sana yang ni vuru ni tuni tuni na kattak pe e view ilangin na.
1: Ta kore sana yak ni kuri sere yang tiak tak ka. Pijum ni vak tak ang wakru akna ta kore. Ilan nu pita ang wadar ilang ilu pisi matlu kita pika. Te me ilang ayun. Ni kuta ka kattak tutukari ngore sana ngwaga ni 1959 mi udlumi mutikin na masana na wadlumi. Ta na kubi agin akpagi ku sana ngwaga lo yang.
0: Kesemua pintu terkaklu di sibul lepas demi senang wajah rasuk terdengar nape?
1: Kesemua ini makuklah. Ikan aja kita kat terang itu yang mesti kesemua ini waktu kini baru nak terang kat terang semua mesti senang wajah kerumun. Sunu kita rumah bikeruam, temu aja rumah bikeruam, kuku kuku bikeruam, terima nape yang nak niku juga.
0: Ikan mabe kesemua. Sanagio rote qarjo semang mangar pine rote gilluguro
1: Igar xibulduk pami nattinguari rox semagama nattinguarna nayung mikhay qarna kuro qoy xiorlune ne qarang marurox qoy marox sabattu tem xibulduk pasena yama kinguningane tingme nguari nayuk parama kanoktu nox saballe azingi tem sena bulle qatrani koy
0: Sana jujau yuma yuni tili yau katak pit kisuri aku yolo de.
1: Eman nana rok sana yunga kiku pi yuma rau rau mengada di tara ngelu ngelu. Unuk tuk zuar un uru ngelu. Tamu kene enyo pi pi aku dengen ngelu. Tiki saya pi aku tuk tunggu unuk tuar.
0: Mangani pi gelu ni uru ni. Okakau gerak tu dini wek saka katak tu tiki saya ni. Isu masih bit onuk tu ni sana rolo di dakwaan ni uvek sakau rik pada ila atau tikku aru sana ugang ni ni uvek sakari sungung mata ila nerving mi isu masih bit day manna onuk tu ni sana rolo di ni uvek sakar eksa
1: anga katila ratu about akka kutu atta anigo ratu nuri agar iklumi mortgage taro sama gandung Eikä ne senä ngua kattele tarvitsemalla. Akille lelman. Akse kuulua annak semalla lelma. Senä ngua annak mun. Ei minna ammaru. Makutikuna iPad. Sakkatetti se ongelma. Senä ngua kangu piukin ennäkin. Kesäri niivisuun kaudima ja kahlama uvanne. Amma pinnau ja omallutin.
0: Ilin neri saarne artunu varuni sananwa qattartunu isuma semayunu ilin neruma yunu qano oqausik saqap
1: taineri utsiriya taututtiya qartu iga qarnarlune igermenina maksattiarlune piyagari sananwa tunu qattartata azigin magin piyagari taqtaarugilugu imanna tamarmittiang Pinus lukisan yang kau nak lihat, sana ni orang makan. Ia ingin piu jaga yang kat lapu ambil uminga ukau majunga. Kadang ada tu ukau nak tu kau ni nama kaya tu ukau nak terlarung keluar lorne. Lukisan yang nak lihat sana rabu ubangari ujung laut tak.
0: Elisa Yesus kau makan luna ngupa.
1: Kadang ada kat lapu amma ini umi ubanga Elisa yang kat lapu. Kengang merangkai tukis yang letak rana ukau sendiri. Amalukan waktu hari yang nafsu. Iman nadinya pagi una. Ubung hari iman nadinya terjua aku kau yang tak angin kat dia yang nafsu. Ia saya tiada itu orang yang mana.
0: Akau nafsu ni lo. Kalau nak yang nang itu kerja. Ia ni yang nafsu yang mata.
1: Ia dan akau nafsu ni inilah yang lo ni. Senang waktu datang untuk ni, aku ni senang waktu ni kau ni, aku ni kisah ni, aku agak ni jadi sama ni terlebih mana juga ini ni aku ni kau agak guru dah jadi nak tu, ini ini.
0: Apa kau diksakkan ni kau ni semua, aku diksakkan ni kau ni.
1: Aku diksakkan ni aku tu, kena tu ini tiang, ini perlu guru ni. Ilin ni aku atau tak tahu tu kesikkan nak tahu, baik pak tahu nak sana juga pingman.

0: David, araga affermi utana atujor semayamini tusartitti yumarilormat ilaqqorninganu namerujuyartunit qikirtaalummit CBC kunningartuq Toby uktak oqaqaterun oqaqateqarunnarsilormat nararormilavo
1: sibullermi quyannami oqausiksaqarparatsigavi tusaruminartumit narunersiqqaarunnarpi kinaangmangaarpit nanermiutaangmangaarpillung
2: Uang David, orang alam ni ada kapunga pisau kaya ngundung aja. Ada kapunga. Kadang mewah tapi ni wetta angkuan nun nikuluta angkuan mewah tau rasulat. Tapi tu, dekoro ikuling mewah lima galai tak pani. Tukau muka tak turuk tan. Kena mengang mat. Tapi nado ada kerajaan tau. Tapi nado ada kerajaan kata kuruga ikuling mewah tak kuruk. How you may not tell Tonani, Igilu, Kitani, Kanangani, Iluvatok, they know at the Hartok, they chiming up. At the other Kalu take Kumurok to the Panumilto Rom, but at Annabung.
1: Itema Tananipilu, Lipunga. Ukaw siksakak paratiyo niyo gavita kunung kikiktarong miuno. Ta kanogli ukaw siksakak pin?
2: Uminga ukaw mo yunga. Ila tisaktaw dito ka kama luwak si may yunga maan na. Tisang nanguruya daong man. Tukuriga alaga ma, tukuga malunay. Ana luwak tuwa alaga malunay. Inumeng ilaga malunay. Saya menaik cumi, tutak saya nak kalau tu ini nomad. Taman nak pita hangin mat, pita hangin lagi tu. Udah unak semua, apa unak semua, pang unak semua, ikhsi way unak semua. Malu, ubjuk itu, ubjung oyer lama, nanti tu ni. Ia pergi ke dalam unak semua. Tapi mai tu ada orang masuk ini orang kalau waktu nak, untuk kalau mahu mencuma baru masuk ini. Tak cuma anak-anak tiak, ada amau kakak tahu ama. Tiak rumah tu bini ulang tu mik inu yunya tu bini kurang tu mik handa paling kurang si mayu. Tapi na, inna saya boleh manila. Tapi mana itu anak tu kerbau tiksek cawan yang ini bok tanah bunga.
1: Kanuk kanita ko ilaging ng mit pimagyova narunag sa katao at katang ng mit.
2: Pimagyaro wiyak ka ugalo ang pimagyaro ko atok to tiyaktua ugalo at mayo no takaw tilang inang sa tilang. Kisiyani maan na ulo sa ublumi ulo sa Jamak kau tu saya mungkin melawan dengan tiguru, engkau tahu, kina bu, itu dia. Tapi mana dah yang itu ni, dah yang masuk tu ya semua orang mata kina kadang itu satu agam itu, semua upah lok suci kau yang mati agati glo. Kau tu kerja hari orang itu ni ubah doa, nama mengajar kau tahu ni agak tu ni. Jadi sehari doa kerja hati orang mata, maka angin kau ini kina menu inna orang semua. Apa orang kata tak kalau di nalar di korang nama jual itu sakti dia nama jual itu kata pada nama yang sahaja si bintar tak ada orang di taman nak suka waktu kita bunga tu kehendak itu musuh lo ini atau agak dalam kita ngan itu kesal dalam kita ngan itu dia semua yang ada yang mata tapi mana ini ngan Inu tiaga masuk dekano ingit tiak semua umaga mata kuni yang ditemu ane garang menyengalu putu gua ane rapi gua datu kuju tau semua ni mata kau yang muka tu isimaru bilang kita kah tapi mana itu mesti serang megatta tu tak tau yuko kita yang reaction ni taman kuih kita minat ku kisian ayong nama ane gua nik sunilu Ujar tu tu mereka tahu juga tinggal kanik, ilak kanik, nang menik kanik. Ammalu inu itu makut, itu makut ina ilak ini taruh kerun, ilak waktu dua kali waktu ubah. Aku nang ikut ring mewah tak sayau luna anak-anak. Ilagalang ning ano ito ha?

0: Danach kriegst du die Gerätschaft, wo du Isabel auch gerade gekommen nach Silaumat. Da man am Mütter mit ihnen noch mit. Und du hast die Rechung noch mit, auch lang nach der Lugit. Man noch jock. Und du hast die Rechung mit Gatta, ob er noch bei Lehrling an Nut. Na, da schon mit Labo.
1: Na, aber ne, auch gerade die Nährung mit Gatta, die da so tun, was du da hast.
2: Du musst wohnen.
1: Upang ang palagay nyo lang tilugo, aning nasa o katarabihin, ila aning inna pagkarak tiluti o kiyuri ma?
2: Imali, ano nga, nuksan na siya sa mga ito ata, o kiyuri ma, aning rin siya ayot kaya po, una uwan na alo, samani, ikayok tigil luti ko, uwan, ila ano ko isama ko, ikayok tigil luti ko, uwan na, tamatuma. Pikir talo, ipigil na talo maguna may gulokpan. Ako ni siya ni, anisok ni, siya wala to ni. Nama si Tihwaro yang mayan ni. Ya, ani ako ni siya ni, siya na siya siya ng ugama. Iga ano. Kumalagay ko ba, wakit na ka, gusto ko may mga kisya ni. Sukay ko siya ng ulok chunga. Sukay mo ba. Kaya may gihang naman.
1: Tema laga guta ma o kausa kaya yung miya butan na makung naksan ulonit ikay sige ako tiksatya ba o katang mataman na ukiok awla katarok tilugit man na mo kayo sinang nang matapigil lagpalato yung naktukay upang nga nguningani ikingura akong nangningani awras ako mayuelo nuraw kago mayuelo tamadyo katang naming mata amaro pinaso ako si unung ngwani ila ujir naksi makatang man na kaniktok awk sa wala yung maki
2: taman na tayo may tok masimu tayo na afo si utubat tok solo tamatuma man kanin na to adyak kasi wala nga apo kigun limay na unok susili ko kaya pitsu, ano, afusiyok tumay niya, pitsu mo na, kasak tamay niyo yung, kaya niya, tihilak ka ang walo at tuni, siya ka nang mo, sukat tanak sa uman, matumang nga ukuya may, afiyo mo niyang may, itaman naman na, mangurik sa yaw na tawag to, kanyo yaw yung tuni, taman na, namulima, nunok, yaw mo lusik ang mundo, Tama tuwa sila lo ipinyagin lang ang mago. Tay ko nga, unika ako masiguro ma, sama ko nga, lukastong na, sa ko nga, tama ko, nukatang na yalo, nukatang utakan niya, suna may kamakutakan niya siya to, tama ko, upang sutiyan niya ang ikalawaktin lugay, aso lang ngunin naman yung, atok sa malaw niya yung, Aisyo, suna ba may nang liyakalwakan lukik. Tako nungan na kwastong nung. Tako alayang na imay chukaw si uyun. Ubangali, nalilak si uling itiyaka masamag kunungan na ang nanong. Ikali ako may nalaw at tunong. Tamagkari, uwakal lang nga. Dahil malikisiyan ni. Ayong nasipa ako rin siya nga. Katok naman niya ito sa anong mataang na yun. Taman na sila, ani na talaw ni nga ni Imbaka. Tay may tuwalong mata, ang na yung kulong mata. Tay may nga yung ipikuswa siya ko yung alik, ubangat na kung nakatungan wala, tay may tuwalan ni. Wa, huwag yung tiyastot, tamatumang nga pinag siya. Tamatumang nga yung tuwalong alang, asigalawang inyelo.
1: Akso nila, taman na rin kaya nga Siko, akulo, ila, upagtaw gayog tuta ko, kano yung lingarak pa maan ako yun?
2: Tay ma, nifiyo lang sa mga ma, ataw siyang na nga. Uwalilak ako, asigano nga ni. Ukas sa mayo nga, ataw siyang na nga. Tay ma, kasi ni, apo, nungupan, siko taman na, nalugin yung nilakat ko, tawag nga. Tau tunggu, apa dah hati lugu, tamu nak tuin jauh kau tuin lugu, nala ngunyak sewa mimat, nala kalau kerja aku semua bukan wakil ni, taman nari siku tahun ini juga mat tahun wah tengen jemau kyo. Apa ni jadi meja kunjungwa. Uka tahu masuk kai cua yang uluk cua. Jadi meja juga mat. Jadi masih kuliah tetanya ni juga mat tahun nunga. Dia kena atuh tahun ini juga masih kumu. Tahun ini kau kanu ini ngah icigian ni yang ini aku. Mana sila imej junior pun dikutai yang itu mana siku. Tapi imej yang ini aku tahu nunga. Udik kering ini jangan. Tapi imejnya ada juga mak. Anne yang ni alu tu ini timio. Isu mana luang itu gua luang. Isu mana luang isu mana luang tentang itu gua luang. Anak suka itu ni. Kisah ni upah guna. Jika kita jaga ini mana, tapi nang isu belakang orangan, akit isu belakang orangan mana, tapi tanah, kacau namun, ini lebih semua jual orangan, tanah, jika kita ini, untuk tercikai juga yang nong, asyik isu malu ni, tapi mesti ngapung, ubang adung itu, nalung kuing macam ni, isi kita mana. Pium itu time dengan ini mat, umau nak ikut dengan ini, time ini yang banyak dua, bangun orang kau alamat, tak kamu kamu, akan jauh tua alamat, sulu izung mud, mana kini kau jauh mikuni, tak mak kualu, tak mana kini kau beli ayu, kuduk tisipan, kudia kau pasal sama kau apa tuin. Tapi mereka yang menjual orang nak mana kau tak jual rumah? Udah kekanya turun pihon rusak. Ayuh senjata rumah ini turun ni. Mana kamu tahu yang nung? Kamu tahu yang nung itu? Kamu siapa lawak kau? Tapi mereka jual tu. Tapi kau kamu siapa pihon sekarang tu? Taman negara mana? Tapi mereka jual tinjau, tapi mahu tinjau. Mana kalau taman nafiu jual kau juga dua kau ni, taman nego ayuh doktor tahu jual tengah seminggu kalau bang, asyik jual kamu tahu yang saya memfikir itu lagi utai macam jual seminggu, tapi jauh kat jauh sama kau ni ayuh doktor nak yang ngah, tapi macam jual mana, dunia kerupun, jual mana, kacang nomor, tapi ayam minyak, kacang sejak kau dah lulus kisah ni, taman nego. Kini fenalu, ani kau lebih kaya yang memang. Aku dengan nunggu lautinnya kau. Tapi macam kau lebih jauh yang mana? Apa kau?
3: Aksuninna, upang agpaliaga rasako iyong magerong man, tayo marikyak. Ikay siya kanina kung nagobijita ro, kisunik kaya ngay nagsaktong nagsaujumi katarik pata akaw rikipa.
2: Tak kuat buat luka atau siapa yang itu. Kamaruk sama kami imbangi kami pada yang itu yang mereka miliki. Ada kejar tangan ini. Kau siapa yang itu siapa yang tu nih? Alok sini upalun ini. Ia kamaruk kita macam kami. Atau kerja ayam nafas tua lu. Ayam ini mungkin saya cuma kuat. Papa kecil mata, tapi kau kau juga jaga. Ayuh nangis jauh kalau si umat, kalau orang melayan ikut, melayan dia semua ikut. Ayuh nangis pan, kamaru kita semua kubik. Tapi film lagi cuk, tapi kau nangis cakup nangis cukup dan timilu, itu nangis cumin. Ati sahapan, tiuyo, ufengangu kalau. Tiung nangit cung imat, ufengangu keluar. Timi masih tak cuma lagi kami unlu lima unno lima. Tapi mau ukuyu tinggi cua kau ni, dia ngi cua kau ni. Tanah kurang naji lima tua lumba urung lagi jalan umat. Tiung aku juga unni keluar tinju. Tapi cua lu temenna.
3: Aksuninna. Apa kau tuk sakakan nengis lunga jitaru?
2: Aliana, tahu bunga luar kalau nunggu tangnya kau inga, tapi kursi ini mungkin bunga orang sini aku, aku kena ulang. Tämä sikumi itti kusungi tumia ulalla kauama. Tämä on että sinä hamman uukalla kun sinä hamman. Tämä on se kun kutavi hakalluna saus jungun maatumi jummat pisunne mun. Tämä on ollut uudikkan kauppaa jungun ja mataununga. Tämä on ollut tuu. Tämä on takuu ja kenellä on jäkku. Tämä ei meidän jo. Tämä ei meidän takuun.
3: Uka aturi manikse sikitukut au nirsau kortu kattang mata taman naru okausiu kataksimani lakhlinu kimmi guriaga akkuti lurengmi yu maanna.
2: Kimmi gummu taunga gara sivangitunga. Ila katia sama utuala gulli ngu taupan anna makau yu maya kalumma anna sengi yu alummata. Taunga li jau suami yunga inga kaya yu kaya kaya Katia, tiada aduk semua mereka. Ia taman nak kini fenalu, kau semnalu, akhirnya yang mana alu. Nama aku tahu nama saya untuk ini mat. Uka kau bunga ini dengan lima ilmu. Taman ku suku sini ini. Taman ku dengan lebih unik kasih yang uga mak. Amma taman ku ini tu saya juga kagak nampak. Uba ku tu kan nuk. Tu saya juga kagak nampak. Taman ku asalnya ubi ini.
0: Tu kujia tu kujia le ya ga bi tu kujia ta ga tu kujia ta ba ni ya lu man ku ni na ba ga lu ti ka tu ila ka ku ku ta tu sa ve ki sa ta bu ta na ji ta ru ka ki ta ma nga e ka ru ng ni ta na tu sa ve ki sa ta bu ji ta ru ka ki o ka ka ta ka ti lu go e sa ba o ka tu ka ng min

0: Yakti agdak tau tilugu na pakta upeng aku sunau ba abin makigelok tilugu. Tak kuat ay menaklu yasak pun. Tisu anili ui nila aku sunang mika matana unikaga yaka yaksa alaya naikin ngita kuluga luaga. Iman na ui tako mayu alulunga nauk angu suki jima suitu la aku sunaga ma taman na pijima yaka ngita makigelok ila aku sunaga ku. Iman na likapya saak tau tiakat taksuta angu tingin iman na ila aktu alu yuti. Kan aku lalu juga kau jok tahu lah si magalu agakta kan kau jima tahu bagai kasuk suka sunau ba kesiane taiman na nak sak tahu mea lah si mang mega ma tigu jau mea sunga seoklo taiman aku lah jau lah sunga upeng ngak akaya kong nang mudak bau ngalu taiman na ulah si masakpo taiman le tak pikung ngak katau tilunga akaya kong nang milat katau tilunga ilat. Tak kuah kang makalau semak kau mata kang mang metunu tak pikunga angin kak tak ditau lelau semagama ila sungai ngaja kang itiak sunga nauti angin kurugatak bakau jimal doa tak sego sungai ngaja kang itiak sunga ila pilau semagama ama kanokia isematau lelau semangin nama kangaluk tak kisah ni dia, kalau kelengah, isi mata awal dia kat dalam kelengah. Ia kusaga, nama yang kalau yang sih maju, maka kalau anda sih tak sone. Kisah ni, tapi kan, angin kah kalau tilungah, peti aku tahu mina kat dalam kama. Karena, kau yang nangit demi, pibi aku tangis kelengah, tapi kan angin kita awal yang sih maju mah. Kisah ni, ada apa mah? Kanu tu ina lok tadi, katemu lok sih mangis lok, kau tu lok sih mang. Okal lah jula aku semang imang, atau tetapi aku kanilun ya, imana katim mati lah aku semangin nama, iglu mio katilubit. Dah matuah lah, atau tama, atau takkan ya, okal jusi aku lah aku semajaga, ikang ngago iglu mio ubunga, iglu mu abjak tok pang neang ilanga, okal sung ni, tama ku ago peral lagu tau suwalau matala lah aku semang manga, tana ikau main nasi ukulugaluaga. Kisah ni tak mana ingin nak semangat kalau waktu nga ikayok semal datang ma ubam ni. Kisah ni tak pekan elok tilunga akhirnya unang mesum yo tibal dia tilunga. Tak kuah anak teliglu napparlo. Tak kuah binu aku nuta kalau tilui. Mekit tolong mara tilui. Anak telingilah anak ligat tu aku. Anak yukli. Ila anak aku sekolah galuang. Napang mit tugleng mata siyo kaima tamna na ya nagling na loang nikumo tako ang akulukuka nukakatang na sang nikuluang nikumo mikitu kutuin nakuk nagligiyak do magyalo loak sa mga mata na ang ayokikulu napang tana anikulua anaw taling ingmini ayong minok sa kulu tagban na ya ama magpok na ya talo sila dagat blune ama mga akumaloang nikumo tayo man napivalak sa tai mana tu le ubat tinjengin dah kat tali lah semang aksim makaya lu nak degi lah semang aku kisah ni sebab ublu minak degi tu aktara ama tai mangga tai kuna ni le kama ubat tinjengin nak ulu yak paksu ne pekatigin nak paksu anak anakku minulu ne ungangin nak saul lah semang aluang man kisah ni ilinnya kaya kat tali lah ne katimajun ne luang ne kugi yak tigo anak tu le kugi aluang man arul kat tali tillo.
1: Aya api yang hitam mana ikat tak senak bawah.

0: Anna on 1989 o te luo. Charlie Santa ino winna te luo. Mana ino unna ito to haolakto. Atok sula oksu marakko. Hano ino ita itso manigia. Niklasi oso unne mangata. Tana no taong ito kalolok meyo nippi. To saala unne ato.
1: Saali teima. Niklasi oko tae hakalang matinyi. Ita itso manigia li. Aula dekat cian ti lugu sulis kita halau ti nago ini kanu nak nyaklisi opalau mangata tamak kuning aula ya ti nik unik kake ina kalak.
2: Unik kala kamu eti mana sokos ti lugu sulis mana kata si balau kama nyaklisi opuni mana ni cimbi unik kaya ni mana tu ti dasar ni ait tu ti besi balau muda anu kalau makit tu ya aku ni makit tu. Itu kita sebetulnya itu kerja orang ini cara berlaku. Sehingga kesemua itu orang ini isyarat kita juga nanti juga semua berlaku tu orang kesiannya. Kamu waktu itu terhalang mahu makan itu betul juga hoki ya. Nampak berlaku macam macam ni jadi sih boleh begini. Mana dia susah tu orang ni mahu nampak kau ini tweet. Hari macam tu orang ni cina. Kamu sih dia kasih minyak hoki dia semua orang muda. Iji dia orang muda dikasih anak hoki dia perang muda. Rich mana sih berdiri begini. Anak perang muda pinjam. Semua macam ni macam berok tu. Berok tu orang itu orang muda.
1: Kanu itu ni hoki udah hak terlalu sih macam berdiri cuma ni tifuan yang terlalu pun aku.
2: Tapi kau ini kau hingga orang terus silo mak kuli. Tifuan itu orang terus silo. Mak orang hingga terlalu silo macam ni. Isak tawar tu semua kuliah balok tu, kuliah semua kuliah susilu, kuliah pegang balok tu, kuliah susilu, apa tu dia balok tu, hoki uti balok susilu yang mesti siapa yang kata ikutin?
1: Tapi cuma ni kali, maha hoki uti halau tu nak usuli, kanau nak lisi usuli ni memang ada, ada ada kuti, unik kau yang kata siapa gini?
2: Kalau aku kata cuma ni, hoki uti halau tu nak lisi usuli, unik kau yang siapa lagi kalau semua kesian ni. Tanya, ada hoki itu harus lebih kisah ni sih makalak tu banyak orang kami kami tu sama makalak tu kalau tanya hoki itu hanya tu tu ni siapa yang ni, eh cuma ni ya, tapi kalau ni kisah hoki itu jenar ni.

ilagi lau tu betul tu saksi awat tak tu ni lah. Pivalai penik batam, penik kangai lah. Sila lewat kat tak semua lewat. Sila lewat yang ane ablang lewat mana kivalai min amma kecang min itu sangat tamalu talu. Tunggu sulau mengisi. Tu saya samin.

0: Tusai, Sila Tusai, Simitamaka, Tanang Mid, Manali Tamatamna Tusavia, Nabduila, Noel, Alutak, Timatakuningela, Sukotuni, Katimiela Kuni, Otomasunila, Olatigila of Gula, Kanuila, Mangatamna, Sukasau Dranep, Santaila, Sangmin, Sanya, Tigu, Ila Tema Pangna in the Law of Sila, Damna, Sukasau Dranep, Tika Dramitamaka, Tanang Wood, Kakatikila, Sudilu, Tema. Nutau ya kalau absiuk, tanah ublok, tanah sila pijut tinggi blue blue ni kanok aku dia pijut tinggi blue temenai lelak tu si.
1: Ya, iya lah Robert teman nak kau ajar yang ada umat api nasihat siak sedalo, ama ikir nak doang ini kerup seniuk kerup tak, tapi mak tanah tak popularisar ni ane. Suka sajua kita semua kalau apa tak kuat, teman kena senang. Suka sajua kita apa tak ben itu. Pergi dalam ini ini, dan kita apa kena senang mesti mulu. Suka sajua ni so, mid April tu mau akhir dah seperti tu. Ama kini bagai galak kita ni April tu amat. Now mana kau ni luar magok, ama teman apa cuti luar tu alul dulu luar ni luar amat. Ani luar sana letak aku ni suka sajuan ni, ama amani kaya sana suka sajuan ni. Kani luar mata, dengan memut, memu akhir keluar dari tu mem nine mut akhir di lok tu sila pijat tol dulu lu ama teman nama nama.
0: I temin nak ketemia langsung belum ni ujak tu ya kagat tak si tau kanu anak tu kagungin lugu. Tamna aku atuk tahu ni atuk temen ni tak ada kang nak tu.
1: Ii cuma ada nak tu kalau kat tak tu. Ini kita kau yang mana watok suci tu. Apa sokat tak suci tu? Tama kuning asuk kesal jauh apa tu ni? Kalau kita nama nak sah nama ngai cuma kesal yang nak tu aluk. Ila tama nama ni kau nuna bukau yang mana suci tu apa tu? Tama nuna aku tahu kat tak tu. Sikit tu nuna kamu tahu ya nak. Kita ada blok kena senar lakukan dengan kau yang mana tu kaki lap tiga lakukan itu mangan at teman isu saksi aku tiga lap tiga kaki mana tiga I teman nak kau yang mana tu kaki lap tiga nunawut apun lu teman nak makan dengan aku tahu kata teman nanti kita ada blok kena senar lomik sa ilan nama lu kat tengi mana masih cari lap tiga kayu sih ada lap tiga tak bani mei May
0: 9. Ano't tayo ako sa mga? Kangalite matam na atok taon na ito akot kano isumagsak siyo lakpi siyo kano i-kublo siyo.
1: Kaya mali tikiyak dami nga ingin kasi kaya nga lang matatag ba ni ukiyo mi 2026 min. Kaya nga kisima nila ang mat taman na lo akot tigin niya hasta na matiyak niya kalo ang mga manirag lo si tilo ang naing kalo ang mga kakong nang niya daw, nubuyan niya, daw ta na kakong nang niya, isumalong nakataming mat. Bukang naluangan, hindi kasi siniyoyak panginap ka. Sila pito tao doon niya, at hindi kasi katak tigo, sila malik tigo, manirak lumalik tigo. Namat siya niya ako ang mga at, nagtukalo ako na gugalo.
0: Tam na loot ko vena lao suniso, loot ikang nga, tika adwang bigyang niya lao, ap sila, tika adwang mito, tau tu ya kang mata kan wilayah kat tamang atak tamna kanu kiai sama kiai Allah pati kiai doa mi unut tau
1: tamain nut tamak kiai nut kiai doa mi unut lo kan sih nama unut lo kita tu indang nu galu ah tapi kan ngan ingin kasih ulah kat tigo kiai doa mi tau tu ko beli tau ingin kasih kiai tu nik amat kiai tu nik amma kan sih nama mi tau tu ulah kat tigo uksa kiai tu tuar nanti kiai beli ayar ni. Sekolah negeri yang dah perlu dilakukan tu, kubiagi yang tu ni loh segiak tu, sah tu ni tamang itu biar ni. Tamai ni tak kau ni nari metu tikiak dah melukanya senang metu tu. Takkan tu, bosuk tu magelu dilakukan tu.
0: Ni takkan ni lama teh lah tak kuat oksak tu tamang ni, amisi umah lah tu ni tak kuat tu giak doktor. Tema Noel tak kau elat pangnat pelia lek dilusi lah ubluanit. Utak kaya juga kagat tagap si sila kanwili lorok pagkaya tagwa utak itilusit piya kagat nagit suka sa ujwa kagat nagi
1: majinga ni kani tu mengatakuk sejari lop tu amain kani namun ngau mengata nauko mengata kalau suka di mengata itu sibul dia mengata itu kimul ring mengata nalu leceh mengat tali lawan amanuk kartu kang mengangat nalu nakun nasi namai mengat dua bang nato kang nak nak tiu dua setik tau ekbo natau tu kuit isu malu ngin nasawar dari lawan tu amma kina si wulio mga kina tuklaring mga ago tamakko na lunang nipalo sa dinaw kulak mga na lunay tiyali lao kutakwa trackers mo nakaktao yun na lunay aksimatiyali lao matatalapunti ala ko kakita ay kutaw tukul na lao matanamipin na sila kdualuktan daman nakaw yu aluloktok ay kwa trackers mo nakaktao yun atok tao mata si wulio pakikap kutakko nga Okay, agak-agak laki orang nak soal niyo. Ini ni apa dengan nak kita agak teman?
0: Tema kau yang nak tama kita tahu tu awak mengata bulan ini kapsi tahu tu mengata kereta awak tu. Kau yang nak lapat amisi awak tahu tu tuan tahu tu rumah yun.
1: Eh amisi mengalu tidak aku bawa sejalu apa sok tu nak iman nak amisi awak tahu tu lelak nama tu nak tema. Sila juga meluk tanu tahu tu tahu luar mata tak kuah ingin kening tahu tu tahu berdik. Ami sok dia makan ini asal sahur aku itu tahu tu luar kita seminga. Saya kus ni tahu tu tu. Nah, namun awal dia mengata kau ya luar tu rabut. Ma nuk kanga yang nak pawai ni tengah nuk kanga bok umba ini kabok umbu ngolok. Iman ne nerne cia makan di luar mata. Akan nuk sok dia tak kuah tu sumi.
0: Tema tamang ati kilak til lugit utilak til lugit nakik tumare lurang matela ta kuat suka saudak tu anwi lak palikia de kan itika do amitam na ati kip palle ayut suka saudak til lugin
1: iya ok salak futi ot palle ya lo lo mata ati na ol lak tu so kami lang ayu lak ta kala futi atau sang mikuan le tu kagalak keluar sana kan mila orang itu oksek tu kami tak kau tinggi cerah sana teman oksek pideri teman pideri cakap mengenai dolar tu amma aku sakit awal dia nukak tu ni lubang nukak tu ni lubang amma tawan tiga ratus seti mana tu orang ni tak kau pideri jadi awal dia lah seti utik tu alolong mata utik masuk ke nak sah yo akat terlalu mata Sekiranya saya mengatakan tu, ilan 147 kilometers per hour, ilan 150 kilometers, anak awak tak boleh tu ilan. Suka ya dua bilangan kami. Cuma untuk beli ayam orang mata. Ui maya kalau yang nak kita glad. Ayam kalau nak potwa. Hei, si sakit pun sakitnya, timur sakit ya orang kata si lagi untuk apa sakit tu alamat. Jadi alat tu kuat tu alat
0: Tawan itu yang terkumpul. Tema kanak-kanak takkan alau tiga tu
1: Robert takwa salak salak tu jauh semat jamak tak kuliah belutik geluk geluk ni alau tu kuliah nak belutik ilang senang kalau sedik tanah hidup lepas orang tu Reagan ni aku setin tahu sendiri nak tak sana. Dugleria so itinna taisan ngat dugleria mi tak top tawsan dala tawsan matan pinga sugi yaw ni dali qalu jak tawsan dala tawsan sitamagi yaw yok dawes taw tungi 8000 dala tawsan amatan natal de mi yaw ni brand uluk 6000 dala tawsan sik sigi yaw bilili gi yaw lo ni nation tuluga 4000 dala tawsan 7 giyab lani arsin kaglik 3000 dala dala bulni amma 8 giyab kj putuli 2000 nikina yak tasani amna kulini lak giyab yok gori st john akbar mi to yok 1500 dala tasani amma kulli giyab lani tana ukka so dwaq yok mi yok ta qawi yok to dastan ingnat 1000 dala dala ok ya takwa kuli nuglulaw matatak kuli nga kinaw yanik amma kaktigiyaw mga ta takwa babod
0: i lahat taw takwa at amisulaw matay lahat suka sa ujwak tut kisianit kuwea sumirakat taw matay lahat sunungin kikaluak tutit tam na kuwea nang mat utak tiwalaw kanit tika drama tamanga suka sa drama skidukun
1: eh dia ta koila ka tila ge ko we jume aksu di ila me asta to ko we an nare u mago amma mak ku tila wal le ma ta ne ju di ga me ko ku ju chimi ila long mat kidu ngi ala u mak sene o ka ta to ale ne to da ma ga le go a ga go ila ka ni la ma e man na le ka ta to e ta man ju ke so ju an ku we ge ya ka ta pang nakatak sa tiglo at yun ako tikatak sa tiglo tuloy ay sa kakikatak at tiyo inutulaw ito nga pigyak magkaksal at yun nalaw kung apik sukulo yap kitap ko ni ko totong ni apiriblo ko ama gay socket and ikalong niyotak apirigap ko ang aksutita ko ilak ka niya ako dito sa silo output miglo ama tayo na asyuna tap ko pigyak ko si Marilok to Moses Alpila Abiglo. Ako ang mga tabigyalok sa mga 2023 ni Akir Manning Ikalok ni Kisya ni Ukko kato yung nakapti ko. Kubigay yaw yaw yaw gabi. Kayo si Tuyin na lang matina ay ang malukyuluk takatak sa katak sa tali. Kayo kuktaw katakap ta inong not bingo ko tiko balon na lang sa ako tiko. Kayo kuktaw katakap ta kina ay ang malik. Kadap siya katakap ta nubuwak sa ni amma awlad dikit sa ni ikayok sa katakap sa talo nakitin na alok kay kwalo o yan na meron maya magtada na silo output ikayin na lang ukiuman na nuk kang ayaw wala takay sa to pilirin na alo pilirin sa kalo mataw ma kayin na kwalo lang mata na silo output ilagip ka mga takalaw ukiuman kuyan namin si Magdwak Tabot, bibigay ko ako sa lao matang si Doakot. Kuyan namin, hindi ako rin doon nagbigiwas si kuyan namin ang halok. Ito ako rin sino. Amma, tayo ko, akilaktok taong ikalwa sa siktaw, akilaktok taong katangin na ta, bibigay ko ta, tayo ko at itayok, hindi nyo magdati, wapay katak tabot. At ko, kani, sabi ako duglo, jak yung kalaglo, joy yung kalak, la stand the act to ilegi yabut man atati mayo khati yabut ta ki ta yame ta ki ta yakat ta to ali ta ki ki ta yame lo tamani lo he tin na ka yo la mi manu da ka ko yan na me alu Moses apila de kuta ko tak ban yo khat yo na ki ni ka yo khat lo ma ko yan na me amma jan ina ti ta ka ni ki ta yo khan ni ya ni ka yo la ma yo kami makikgak na manok gaktuni ang ma Eric ng kapya ko ba ng pangnaktuni. At singit yung walo tayo madili ako kataktuwa nito kahit si katang matadyo ni ko yun namin ako kataktuwa. Ang ma kaya ko singit takalo ako kami suwala sila ikayo katang ni ko yun. Tayo ka nilo titiya ko lang pili ako dito katana pila di sharp ikayo siya makilang mong mat tamak ko niya ka.

0: pakatakit logo tamun na manaka unuangin na ko sinik si unuangin na ko ingi kabagsuta umlo ko sinik pagsuta ta ko joan nilo ignagalo amakta yoklo tilogi ta imali tamun na akililigangan tagmak pagsuta Tak nyepil waktu mereka kerja sekolah aku adalah ketang nebo tak kalau nak pakun ini juga mesti kita mampu tinggi. Kita sudah sudah tahu aku sih sejak tahu kita. Asalnya temang tak yang mesti zaman apa tu kangen tu perkata tu perkata saksi benda yang urus sungguh pihama. Kajang nak perahu muda tu pin, kamu tinju tama nga, nuka kosak pilak toksu tu paksak suta, tak kuah kimin ifak si mayu alam muda, si bagat je kulu gitu tigo tak kiku aja kiku, tak pale sini suta suka emak, ingatkan yang mengata unu aja lapar. Kimita ko umayak to alogaming. Upalukiak takak ko napag ko kimingin nyulio lang ng mata. Tako nanike ipik si mayugalo akimibon. Nusuk suting. Kamutik tako ang naktibiyon lutik. So kaputin ipik o si mangman. Sinik tugu takwa. Kimikakulaan lagi ang wakalo. Tupik punawangan niya. Tak boleh tamat ni sila yang ini yang ada sudah. Luitan nak suka metu pakuluk kami pula gaya tu yang suni. Iklak tu alurah semua nubla koi gar. Ini yang ada alurah ni sila yang jamah ini ikalit tu pakuluk asik tu alurah pun kimi nyokam tiga ni aktar luting. Tupik bulu ni aktau bulu ni cawung ngaluk tanu suktau bulu ni apa tu nyepek kok si mangman. Suka anu kayang itu alung mau pengkisang gua. Si jangan mana aktau lok si mangano igalu igalu nyaruk sunu sakit ku kalu ni sakit ku tu pang nega igalu lolo jalas sate utak ku. Nega lok suta tanah upi gilati ku nanok lunga lang makun ni alung. Luit luki yang nyamit luki aksun ni, aku suka ngit luni. Tak bingung aku suka kudla ya aksun ni, aku pakamiku. Tam na cokong ayo. Nenok luka ngabluni cokong ayo. Tak gua malikat tau ya aksun, unama ya alak aksun ni, utahana inyo ni. Kaya katigi kami, unga siyak yukto mo nenok luka kami. Suna pa tak pika toko yo. Kanuki yang nyapiyo binyak. Saya nyopi kita laksa mabuk, bukan wayang iman ane yang itu. Malikak tanya siwakin magutahan na inyo ni. Tiyuk tau yalang may matamang akan ito kurungin. Maliin nakso niyo, kanurug ta, maliin nakso niyo, kaya katiimi kami, maliin nakso niyo. Unga siya kaduk tumutagwa na noklugak po. Sunabatak pika tokuyak po, tokao yingit saka tokuyubin niya. Eh, mali. Tikim mata kisah ini cukup yok saya ada seperti itu. Cukup mahu jak terlihat. Tapi mana salah semang mengat. Amat nyangga tu salah aku. Ikat tu tidak tak keluarga. Ublaku, ukat lawi sahun dengan nama nara itu lawi kalung tu sah pelukin. Unik cara yang nyalang mengat makayu menyedot kerukan ini. Tak semua nyata kami kicu kerut itu juga. Unukun, upeng akun, atau atas suta, upilau semangat. Amna lejang. Akhirnya unuk juga kan tahu mana nak jaga dua kan tengah kicat tak dua teman. Akhirnya ni tak maksimal duita. Anggur tiba ni kuah kurang eksesi kalut dua rumah tak. Ang natiupay ko doon yung lakso ta. So katamag yung makuluyak to aloyo.
1: නොතාකතා කොමිකිච්චෝටි කරෝ රක්ෂිම මොටට ඇස්සමන අනිගනකා.